0: Baik, ada pendengar yang dirahmati Allah. Tadi telah pun sudah dengarkan bersama menerusi bacaan Ratib Al-Atas sebentar tadi. Mungkin kalau 9.29 menit pagi untuk hari ini Senin 27 Muharram 1448 Hijrah 13 Julai 2026 Masehi. Menerusi ruangan salam dua, kita teruskan lagi rancangan telah pun disusun di Nur Islam untuk hari ini dengan habis kita mengikuti bersama menerusi Tazkirah Malam Munajat. Selamat mengikuti.
1: Tazkirah Malam Munajat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kata ni semua sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita ni kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana kita ni dapat bertemu lagi, kerana kita ni dapat berkumpul di dalam majlis yang penuh dengan keberkatan pada malam ini. Dan insya-Allah seperti mana yang sudah dimaklumkan bahawa pada malam ini saya akan menyampaikan satu tajuk, iaitu sampai bila macam mana. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hashr ayat yang ke-18, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu al-'azim. Tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memerhatikan apa yang telah disediakannya untuk hari esok, yakni hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Apabila kita ini nilai diri kita ini, pasti kita ini mendapati bahawa terlalu banyak kekurangan ataupun terlalu banyak kesilapan yang pernah kita ini lakukan sebelum ini. Jadi apabila kita ini sudah sedar atas segala kekurangan ataupun kesilapan tersebut, seterusnya kita ni haruslah berusaha untuk memperbaiki akan kesilapan dan apa juga kekurangan yang ada pada diri kita ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyifatkan bahawa orang yang sentiasa bermuhasabah diri itu sebagai orang yang bijak. Daripada Syadab bin Aus radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bijak adalah mereka yang bermuhasabah dirinya sendiri dan beramal untuk kehidupan selepas kematian. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya mengajak bis kita untuk sama-sama kita ni muhasabah diri kita ni. Terutama sekali sebenarnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyarankan kita ni muhasabah diri itu bukan hanya setakat di awal tahun ataupun di hujung tahun. Malah baginda Rasulullah menyuruh kita ni muhasabah diri kita ni tu setiap hari, khususnya sebelum kita ni tidur. Pukul 11 tidurnya pukul 1. Jadi bayangkan sebelum kita ni tidur atau tutup mata kita ni, muhasabah diri kita ni. Apa yang harus kita ni fikirkan? Yang harus kita ni muhasabah adalah macam mana, yang pertama adalah macam mana, bagaimana hubungan kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana solat kita ni, sembahyang kita ni. Saya pasti semua orang sembahyang, tapi sembahyang kita ni tu macam mana? Adakah kita ni menjaga kualiti sembahyang kita ni? Adakah kita ni sembahyang di awal waktu? Adakah kita ni mengaji Al-Quran harian ni?

adakah kita ni berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala hari ini? Yang kedua adalah kita ni review balik, kita ni lihat bagaimana hubungan kita ni dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adakah kita ni berselawat ke atas baginda Rasulullah di luar sembahyang? Adakah kita ni menjadikan baginda Rasulullah itu sebagai role model kita ni? Adakah kita ni membuktikan cinta kita ni kepada baginda Rasulullah itu dengan mengamalkan sunnah-sunnah yang dilakukan oleh baginda dalam kehidupan kita ni? Yang ketiga, bagaimana hubungan kita ni sesama manusia, sesama ibu bapa kita ni? Kalau sekiranya ibu bapa kita ni masih hidup, sekiranya kita ni indah tinggal serumah lagi dengan ibu bapa kita ni, sekurang-kurangnya kita ni teks ibu bapa kita ni, tanya kabar, apa kabar bapa, apa kabar mama. Kalau sekiranya ibu bapa kita ni sudah kembali ke rahmatullah, adakah kita ni menyedekahkan surah Al-Fatihah kepada mereka? Kemudian kita ni review hubungan kita ni sama adik-beradik kita ni, sama saudara kita ni, sama rakan-rakan kita ni dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah haruslah kita ni sentiasa mengingati mati. Berapa kali kita ni sentiasa mengingati mati dalam sehari? Cuba tanya diri kita, mana boleh mati Ustaz? Oh, kita ni selalu mendoakan kalau hari jadi minta umur yang panjang. Tapi sekurang-kurangnya kita ni ingatkan mati. Supaya apa? Supaya kita ni bersemangat dalam melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sejujurnya bila kita ni benar-benarkan mau berubah kepada seseorang yang lebih baik lagi, saya pasti semua di antara kita ini sebenarnya mampu. Serius, semua mampu. Yang jadi masalah di sini ialah adakah sebenarnya kita ni bersedia untuk menerima perubahan? Bila kita ni sudah sedia menerima perubahan, kita ni mahu untuk berubah kepada yang lebih baik lagi semata-mata ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, pasti Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang akan membuka jalan seluas-luasnya untuk kita ni, akan memberikan kemudahan dan kekuatan yang luar biasa pada kita ni. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-69 tafsirnya, dan orang-orang yang berjihad untuk kami, kami tentu akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Tetapi bayangkan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tetapi apabila kita ni masih berfikir-fikir mau keindahkan berubah ni, pasti kita ni akan jadi kreatif ataupun lebih kreatif lagi untuk mencari alasan. Payah bahkan berubah tu, sudah aku cuba, tapi ating mahal tu jongnya, tapi itu kau bolehlah berubah, yang aku ni sudahlah ada masalah keluarga aku ni bukan jiwa kuat agama macam kau. Nah, bayangkan nampak sudah macam-macam alasan yang kita ni boleh bagi sebenarnya. Bukan saya memberitahu kepada habis kita beralasan itu salah, bukan. Mungkin dari sudut pandang yang berbeza ada sebabnya kita ni membagi alasan macam itu. Tapi soalan saya, sampai bila kita ni kan beralasan? Allah, ini soalan yang tiada jawapannya ni sebenarnya. Namun, tidak ada siapapun dapat menafikan bahawa memang berubah itu bukanlah senang. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala mengkhususkan syurganya special bagi orang yang berusaha untuk berubah kepada kebaikan. Syurga itu hanya special bagi orang yang bersusah payah di dunia ni demi untuk kebaikan. Mustahil, bayangkan, mustahil orang yang masuk ke syurga itu dalam keadaan di dunia lalu, di dunia masa ia hidup lalu itu enjoy saja kerajanya, pemalas, indah mau bersusah payah untuk memperbaiki dirinya, indah mau bersusah payah demi agama dan lain-lain, mustahil. Sebab itulah apabila kita ni kan mau berubah ke arah kebaikan, kita ni mesti ada kekuatan. Mau berubah ke arah yang lebih baik, kita ni perlu ada something yang menjadi kekuatan dalaman kita ni, something yang boleh menguatkan semangat kita ni supaya kita ni tetap teguh, supaya kita ni tetap istiqomah dan berterusan melakukan perubahan. Sebab tanpa kekuatan dalaman ataupun semangat dalam diri kita ni, kita ni indahkan mampu untuk kekal dalam perubahan itu. Jadi perubahan ke arah yang lebih baik macam mana yang kita ni mahukan, yang bis kita mahukan? Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah At-Takwir ayat yang ke-26, fa'ayna tadhhabun, maka kemanakah kamu hendak pergi? Mahal di soalan ini. Kemana kita ni kan pergi ni sebenarnya tahun 2023 ni? Adakah kita ni sudah berfikir aku ini kan berubah daripada yang baik kepada yang lebih baik lagi ataupun sebaliknya? Jadi akhir sekali muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, rancanglah kehidupan bisnis kita dengan sebaik-baiknya. Di antaranya dengan cara memperbaiki hubungan kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala, memperbaiki hubungan kita ni dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbaiki hubungan kita ni sesama manusia, dan yang penting sekali adalah sentiasalah kita ni mengingati mati, supaya kita ni sentiasa bersemangat untuk melakukan amal ibadah dan amal kebajikan sementara kita ini masih diberikan peluang untuk bernafas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan ditunggu masa yang sempurna barulah kita ini kan bertindak untuk merubah diri kita ini kepada yang lebih baik. Sedarlah bahawa kita ini semua adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang dhaif, yang terlalu lemah.

0: istiqamah, selalulah berusaha untuk memperbaiki diri. Apabila kita ni sudah bertekad, apabila kita ni sudah berazam, maka berusahalah, kemudian barulah kita ni bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita ni pernah mendengar ada yang berkata, ikut saja apa yang ada, nyai orang putihnya, minta maaf kalau sekiranya salah, tapi saya cuba saya lah, go with the flow, nyai orang kita ni. Kenapa terlalu awal kita ni berputus asa? Kita ni bukanlah umpama ikan yang mati, yang hanya mengikut arus aliran air di sungai. Jadi, jadilah ikan yang hidup, yang melawan arus aliran air di sungai, demi menurut kehidupan. Jadi sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tazkirah Malam Munajat.

0: mubin.
1: Kita ni ulangi menghafal ayat ke-26 dari surah Al-Mulk.
0: Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirum mubin.
1: Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan yakni tentang hari kiamat itu hanya ada pada sisi Allah, dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Lakastah menghafal. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, beberapa orang sahabat Nabi menggali tanah tanpa menyangka itu adalah kubur. Maka didapati padanya seorang lelaki yang membaca surah Al-Mulk hingga tamat. Lalu beliau menemui Nabi SAW seraya berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku menggali tanah tanpa aku menyangka itu adalah kubur. Dan aku dapati seorang lelaki membaca surah Al-Mulk sehingga khatam." Maka jawab baginda SAW, "Surah tersebut adalah penegah, penyelamat yang menyelamatkan tuannya daripada azab kubur." Hadis riwayat At-Tirmizi. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

semasa berlakunya gelombang haba ini sehinggalah keadaan kembali reda. Jika tidak dapat dielakkan, pakailah topi atau payung yang boleh melindungi diri daripada terlalu terdedah dengan cuaca panas. Gunakan pelindung matahari, sunblock, yang bersesuaian. Banyak meminum air bagi mengelakkan daripada dehidrasi, sentiasa berbekal dengan air yang dimasak atau air dalam botol dan minum secukupnya, serta elak dari meminum minuman yang tinggi gula. Elakkan memakai pakaian berwarna gelap, tebal dan ketat. Sebolehnya berada atau melakukan aktiviti di dalam rumah atau bangunan yang mempunyai pengudaraan yang mencukupi. Jangan sekali-kali duduk atau tinggalkan orang atau haiwan peliharaan di dalam kenderaan yang tertutup tanpa penghawa dingin. Bagi sebarang perkembangan terkini, orang ramai boleh mengunjungi laman web Kementerian Kesihatan di www.moh.gov.bn atau mengikuti media sosial rasmi @mohbrunei atau menghubungi talian Darussalam 123.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

Inilah Radio Brunei Nur Islam FM. Sebentar lagi akan disiarkan berita dunia jam 10 dari Studio Jubli 1.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani dengan berita dunia. China dan ASEAN sedang meningkatkan rundingan untuk memuktamadkan kod tata kelakuan Laut China Selatan dengan Setiausaha Agung ASEAN menyatakan pandangan optimis bahawa perjanjian berkesan berteraskan undang-undang antarabangsa boleh dicapai menjelang akhir tahun ini. 70% kenderaan ambulans dan pengangkutan Kementerian Kesihatan Gaza Palestin tidak dapat digunakan di tengah-tengah kekurangan bekalan alat ganti. Perkara itu diburukkan lagi dengan larangan kemasukan alat ganti tayar dan alat ganti yang lain yang menyebabkan kelumpuhan sistem pengangkutan perubatan. Kementerian Kesihatan Gaza juga memberi amaran terjejasnya perkhidmatan pengangkutan akan memberi kesan keupayaan pekerja kesihatan dan pesakit mendapatkan kemudahan perubatan yang ada. Pengurusan transit melalui Selat Hormuz pada masa akan datang perlu dirumuskan secara eksklusif melalui rundingan dua hala antara Iran dan Oman. Kedua-dua pihak membincangkan mekanisme penyelarasan untuk pengurusan navigasi dan laluan di Selat Hormuz dan juga dilaporkan bersetuju meneruskan rundingan politik, undang-undang dan teknikal bagi mencapai persefahaman bersama mengenai keselamatan navigasi di selat itu. Dalam perkembangan berkaitan, rakyat Iran menggesa penutupan Selat Hormuz bagi mendesak Amerika Syarikat kembali ke meja rundingan susulan tindakan Tehran dan Washington yang saling melancarkan serangan yang semakin memuncak. Saham pasaran merosot di Asia awal hari ini ketika pergolakan di Teluk dan Iran mendakwa telah menutup Selat Hormuz sekaligus menyebabkan lonjakan harga minyak dan risiko inflasi secara global. Mata wang dolar naik dengan bond ketika para pelabur mengambil peluang kenaikan kadar faedah dari rizab persekutuan. Sekurang-kurangnya

0: Kurangnya 27 orang maut dalam kejadian kebakaran sebuah pusat hiburan di Bangkok. Perkara itu dikongsikan oleh Perdana Menteri Thailand Tuan Anutin Chanvirakul setelah melakukan lawatan di kawasan kejadian awal hari ini. Lebih 60 dilaporkan cedera. Punca kejadian masih dalam siasatan. Tragedi merupakan salah satu insiden paling buruk di hab pelancongan Thailand dalam tempoh beberapa tahun kebelakangan. Lebih 50 orang terkorban setelah beberapa hujan monsun melanda di tenggara Bangladesh yang menyebabkan banjir dan mengakibatkan lebih 1 juta penduduk terkandas. Kebanyakan penduduk terkorban akibat tanah susur di kawasan daerah-daerah pinggir bukit, manakala sebahagian dikaitkan dengan kejadian banjir kilat dengan arus deras dari kawasan bukit menuju ke kawasan rendah. Taufan Bavi, ribut paling kuat yang melanda tanah besar China tahun ini, membawa hujan lebat ke pantai timur kemarin, menyebabkan lebih 2.8 juta penduduk dipindahkan. Media setempat melaporkan hujan lebat, angin kencang dan jalan raya yang dinaiki air serta pokok-pokok tumbang menghalang laluan, selain kerosakan infrastruktur juga berlaku. Kebakaran hutan yang tercetus di sepanjang lebuh raya selatan Paris merebak ke kawasan hutan Fontainebleau sekaligus menyebabkan pihak berkuasa menutup laluan berkenaan dari kedua-dua hala. Kebanyakan dilapor bermula dari tepi lebuh raya sebelum merebak. Menurut pihak berbomba, asap daripada kebakaran menjejaskan jarak penglihatan di lebuh raya berkenaan. Kira-kira 100 anggota bomba dikerah untuk mengawal kebakaran dengan dibantu oleh 2 buah helikopter dan sebuah pesawat pengangkut air. Sementara di Spanyol, kebakaran hutan merebak di wilayah Almeria awal minggu ini meninggalkan lanskap di kawasan pinggir bukit dan ladang ranap dan musnah. Setakat ini 12 nyawa terkorban. Sekian berita Dunia Darurat di Brunei, disunting oleh Asmidah Lamiah, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 1 tengah hari nanti waktu Brunei.

0: Ciri terbaru RT Bigo. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin televisyen. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RT Bigo di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RT Bigo secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yad'u Allahumma ighfir li khati'ati wa jahli wa israfi fi amri wa ma anta a'lamu bihi minni Allahumma ighfir li hazli wa jiddi wa khata'i wa 'amdi wa kullu dhalika 'indi rawahu al-Bukhari. Mafhumnya diriwayatkan daripada Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa dengan kalimat ya Allah ampunilah kesalahanku, kejahilanku, dosa-dosaku yang melampaui batas dan segala yang lebih kau ketahui daripada yang ku ketahui. Ya Allah, ampunilah kesalahanku kerana senda gurau atau kesungguhanku dan ampunilah dosa-dosa yang aku lakukan dengan sengaja atau tidak sengaja dan segalanya yang ada pada diriku. Riwayat Al-Bukhari.

Kurniakanlah kebaikan di dunia dan di akhirat, dan hindarilah diriku dari azab api neraka.

0: الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. Fadilatnya, ayat ini dibaca bagi menolak bala dalam kesusahan, dalam kesempitan rezeki, keadaan cuaca yang memberi takut atau apa jua keadaan yang menakutkan. Jika keadaan-keadaan ini berlaku, maka hendaklah diulang bacaan pada ayat wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azhim 70 kali hingga keadaan hilang menjadi baik dan sempurna.
1: Bacaan pada tubuh badan yang sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak sunyi daripada sakit. Perkara ini perlu kita hadapi dengan tabah dan sabar, di samping berusaha untuk mengobati penyakit itu. Adakalanya penyakit menyerang dengan tiba-tiba, menyebabkan kita terpinga-pinga dan serba salah. Sakit tubuh umpamanya, apakah yang patut kita lakukan? Apakah ada bacaan tertentu bagi mengurangkan penyakit yang kita alami itu? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Ibnu Majah dan Al-Imam Ahmad, dari Utsman radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Dha' yadaka 'ala alladhi ta'allama min jasadika wa qul bismillah thalathan wa qul sab'a marratin." A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Maksudnya, letakkanlah tanganmu pada tubuhmu yang sakit. Bacalah bismillah 3 kali dan bacalah 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Maksudnya, aku berlindung kepada Allah dan kekuasaannya dari kejahatan yang saya jumpai dan yang saya hindari.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya jua kita dapat bersama menerusi rancangan Irsyad Hukum Kelolaan Jabatan Mufti Kerajaan Jabatan Perdana Menteri. Untuk keluaran kali ini, kita akan sama-sama mendengarkan perbincangan mengenai tajuk Jangan Abaikan Ibu Bapa Yang Berumur Lanjut. Untuk memberikan penjelasan mengenai tajuk ini, bersama kita ialah Yang Mulia Ustazah Ajah Surayani binti Sabtu daripada Jabatan Mufti Kerajaan. Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Auda pendengar yang dihormati sekalian, perkara mengabaikan ibu bapa, khususnya ibu bapa yang berumur lanjut, memang berlaku dalam masyarakat, tidak terkecuali di negara kita Brunei Darussalam. Apa yang menyedihkan, terdapat sebilangan anak yang lupa akan pengorbanan yang telah ibu bapa lakukan itu. Tanggungjawab yang sepatutnya dipikul dengan penuh kesabaran menjadi satu bebanan yang membimbangkan mereka. Anak-anak seperti ini sesuai diibaratkan seperti pepatah Melayu yang berbunyi, bagai kacang lupakan kulit. Bagi memulakan perbincangan kita mengenai tajuk ini Ustazah, dapatkah Ustazah menjelaskan maksud atau pengertian warga tua itu? Silakan Ustazah.
1: Terima kasih pengerusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ngerusi muslimin dan muslimat yang saya hormati. Menurut Kamus Dewan, warga tua didefinisikan sebagai ahli keluarga yang sudah tua atau lanjut usia. Biasanya warga tua dapat dikesan melalui ciri-ciri fizikal seperti muka berkedut, badan lemah, penglihatan kabur dan sebagainya. Selain daripada itu, warga tua juga dapat dilihat daripada biologinya sebagai contoh berlaku menopause kepada wanita dan andropause kepada lelaki. Jadi pada usia ini, kebiasaannya mereka menghendaki dan memerlukan perhatian dan kasih sayang kerana tahap perkembangan usia mereka akan menurun ke tahap seperti kanak-kanak. Di negara Brunei Darussalam, definisi warga emas adalah mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Dan menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, usia lanjut ialah batasan akhir umur di mana keadaan seseorang itu menjadi lemah sebagaimana keadaan di awal umur ketika masih anak damit. Wallahu a'lam bissawab.
0: Terima kasih Ustazah. Apabila ibu bapa kita mencapai umur lanjut, ada kalanya bermacam-macam karena yang kita hadapi sebagai seorang anak. Ada yang sikapnya semakin cerewet, ada juga yang semakin sensitif, mudah tersinggung perasaan, ada juga yang semakin hilang daya kewarasan dan sebagainya.

0: Semua ini tidak syak lagi merupakan ujian atau dugaan yang amat besar kepada anak-anak. Sehingga disebutkan dalam sebuah hadis bahawa seseorang anak akan dipandang hina dan tidak akan masuk syurga jika dia mencuaikan atau tidak berbuat baik kepada ibu bapanya yang sudah tua atau berumur lanjut. Jadi apakah Ustazah menjelaskan mengenai hadis tersebut?
1: Terima kasih pengerusi. Daripada apa yang pengerusi sebutkan itu tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya sungguh hina, sungguh hina, sungguh hina. Baginda ditanya, siapakah yang hina itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab, orang yang mendapati kedua ibu bapanya ketika mereka dalam keadaan tua, sama ada salah seorang atau kedua-duanya, kemudian dia tidak masuk syurga. Hadis riwayat Muslim. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi ketika mensyarahkan hadis tadi, bahawa hadis tersebut mendorong anak-anak untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa yang sudah lanjut usia dan ketika berkeadaan lemah dengan berbakti dan memberikan nafkah atau seumpamanya. Kerana dengan berbuat demikian akan dapat pahala yang besar dan dijanjikan masuk syurga. Namun jika anak-anak berbuat sebaliknya, iaitu tidak berbuat baik kepada kedua ibu bapa mereka, maka akan dipandang hina oleh Allah Ta'ala dan tidak akan dimasukkan ke dalam syurga. Oleh itu, seorang anak hendaklah bersabar dalam membuat kebaikan dan berbakti kepada ibu bapa. Apatah lagi kepada ibu bapa yang berumur lanjut. Ini kerana anak-anak tidak boleh melupakan dan menafikan jasa dan pengorbanan kedua ibu bapa yang amat besar, khususnya dalam membesarkan dan mendidik mereka. Jasa mereka tidak akan ketani dapat balas walau dengan apa pun jua. Umpamanya pengorbanan ibu semasa melahirkan ada disebutkan di dalam Al-Quran sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 yang tafsirnya, dan kami perintahkan manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, sedang tempoh menghentikan penyusuannya ialah dalam masa 3 bulan. Dan kami perintahkan manusia supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandung dengan susah payah, sedang tempoh menghentikan penyusuannya ialah dalam masa 30 bulan. Apabila dia cukup dewasa dan sampai ke peringkat umur 40 tahun, dia berdoa, ya Tuhanku, kurniakanlah aku ilham supaya aku tetap bersyukur terhadap nikmat-Mu yang Engkau kurniakan kepadaku dan kepada kedua ibu bapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amalan soleh yang Engkau redai, dan kurniakanlah kebaikan kepadaku dengan mengurniakan kebaikan kepada zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri kepadamu. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Bagaimana mungkin pengorbanan ibu seperti mana disebutkan di dalam ayat Al-Quran tadi dapat dibalas oleh anak-anak? Oleh sebab itu, anak-anak wajib melaksanakan tanggungjawab mereka dalam menjaga hak kedua ibu bapanya, apatah lagi ketika mereka sudah berumur lanjut sebagai membalas jasa dan pengorbanan ibu bapa terhadap anak-anak. Wallahu a'lam bissawab.
0: Terusnya Ustazah, apakah antara tanggungjawab anak terhadap ibu bapanya termasuklah ibu bapa yang sudah berumur lanjut?
1: Terima kasih pengerusi. Antara tanggungjawab anak terhadap ibu bapanya termasuk ibu bapa yang sudah berumur lanjut ialah yang pertama, berbuat baik kepada ibu bapa. Tuntutan berbuat baik kepada ibu bapa apatah lagi yang sudah berumur lanjut bukanlah berdasarkan adat atau kebiasaan yang diwarisi turun-temurun, tetapi ia merupakan tuntutan syarak. Islam menuntut supaya setiap orang berbuat baik kepada ibu bapa mereka. Dalil perintah berbuat baik kepada ibu bapa yang sudah lanjut usia ini ada disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 23 hingga 24 yang tafsirnya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah lain melainkan Dia semata-mata, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang daripada keduanya atau kedua-duanya berumur lanjut dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan kepada keduanya sebarang perkataan yang boleh menyinggung perasaan seperti perkataan ah, dan janganlah engkau menengking keduanya, tetapi ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia dengan berlemah lembut dan bersopan santun. dan hendaklah engkau merendah diri dengan penuh kasih sayang dan berdoalah untuk keduanya. Ya Allah, kurniakanlah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah memelihara dan mendidikku dari kecil lagi. Di dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi menjelaskan bahawa jika salah seorang atau kedua ibu bapa sudah berumur lanjut, iaitu sudah tua dan berkeadaan lemah, maka setentunya ketika inilah mereka lebih memerlukan jagaan atau pemedulian yang lebih banyak daripada sebelumnya. Sebagaimana halnya kanak-kanak yang sentiasa memerlukan belayan dan kasih sayang ketika masih dalam usia anak damit. Kita ini sebagai seorang yang beragama, bertanggungjawab dan berprihatin serta mempunyai sifat kemanusiaan, mestilah menjaga kebajikan mereka kerana sememangnya mereka dalam usia yang lanjut tidak lagi terdaya menguruskan diri dan tidak berkeupayaan dalam membuat kerja harian. Inilah masanya mereka sangat memerlukan anak-anaknya dalam menguruskan hari-hari mereka yang mendatang. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 23 itu tadi, maksud perkataan indaka yang bererti dalam jagaan atau pemeliharaanmu memberikan gambaran betapa ibu bapa yang lanjut usia sangat memerlukan perlindungan dan belayan kasih sayang ketika mereka sudah tua dan dalam keadaan lemah sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Tafsir Al-Alusi. Namun begitu, perlu diingat, perintah berbuat baik kepada kedua ibu bapa bukan saja ketika mereka sudah berumur lanjut. Bahkan ketika mereka belum sampai usia pun, Allah Ta'ala dan Rasulnya Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk berbuat baik kepada mereka. Begitu juga tuntutan untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa ada disebutkan di dalam sebuah hadis, iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksudnya, apakah amalan yang lebih disukai oleh Allah Ta'ala? Rasulullah bersabda, sembahyang pada waktunya. Beliau bertanya lagi, kemudian apa? Rasulullah bersabda lagi, kemudian berbuat baik kepada ibu bapa. Beliau bertanya lagi, kemudian apa? Rasulullah bersabda lagi, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Oleh yang demikian, tidak dinafikan lagi bahawa anak wajib berbuat baik kepada kedua ibu bapa sebagaimana disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang disebutkan tadi. Yang kedua, berbahasa dengan lemah lembut. Dalam menjaga ibu bapa yang sudah dalam keadaan tua atau uzur, anak-anak hendaklah berbahasa dengan bahasa yang lembut dan sopan santun dan jangan sekali-kali menyinggung perasaan mereka walau bermacam-macam kerenah yang mereka lakukan ketika dalam usia lanjut ini, maka anggaplah ia sebagai cobaan atau dugaan. Cobaan atau dugaan yang diterima dengan baik dan ikhlas setentunya akan mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda. Yang ketiga, jangan menghina atau menengking. Sebagaimana disebutkan sebelum ini bahawa apabila ibu bapa sudah uzur atau mencapai umur lanjut, bermacam-macam karenah yang dihadapi oleh anak-anak. Oleh itu, menjaga atau memelihara mereka dalam keadaan ini merupakan cobaan yang sangat mencabar. Ada di antara mereka yang dapat bersabar dan ada juga yang tidak dapat bersabar dengan cobaan-cobaan sebegini. Dan mungkin ada yang sanggup menghina dan menengking, umpamanya ketika mendapati mereka membuang air besar atau kencing. Maka janganlah mereka dicaci ketika membersihkan air kencing atau kotoran mereka dengan perkataan-perkataan yang buruk, seperti mengatakan mereka ini kotor, pengotor atau sebagainya. Ingatlah bahawa larangan menengking kedua ibu bapa jelas disebutkan dalam Al-Quran sebagaimana disebutkan sebelum ini yang tafsirnya, dan janganlah engkau menengking keduanya. Yang keempat, mendoakan ibu bapa. Antara tanggungjawab anak kepada kedua ibu bapa ialah sentiasa mendoakan mereka dengan kebaikan dan memohon keampunan terhadap dosa-dosa mereka yang telah mereka lakukan. Apabila anak-anak melihat ibu bapa mereka sudah lanjut usia, mereka hendaklah merendahkan diri mereka dengan rasa tawaduk dan tidak melakukan perbuatan yang dianggap melampau kepada mereka dan menjaganya dengan penuh kasih sayang, di samping itu mendoakan mereka. Antara doa yang boleh dibaca sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran ialah Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Artinya, ya Allah, kurniakanlah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah memelihara dan mendidikku dari kecil lagi. Anak-anak selain bertanggungjawab mendoakan ibu bapa ketika keduanya masih hidup,

0: Mereka juga bertanggungjawab mendoakan ibu bapa setelah keduanya sudah meninggal dunia. Ini kerana doa anak yang soleh itu merupakan salah satu amalan yang tidak putus setelah ibu atau bapa meninggal dunia. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, apabila mati seseorang manusia, maka terputuslah amalannya melainkan tiga perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Sementara itu, perkara berbakti kepada kedua ibu bapa setelah mereka meninggal dunia juga pernah ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Said Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu yang maksudnya, ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang seorang lelaki dari suku Bani Salamah lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah masih ada kebaikan yang dapat kulakukan untuk berbakti kepada kedua orang tuaku setelah mereka meninggal dunia?" Lalu Rasulullah bersabda, "Ya, ada. Mengerjakan sembahyang ke atas keduanya, meminta keampunan bagi keduanya, memenuhi janji mereka yang belum terlaksana, menyambung tali persaudaraan yang dahulu biasa mereka lakukan, dan menghormati sahabat-sahabat mereka." Hadis riwayat Abu Daud. Berdasarkan hadis itu tadi, selain mendoakan mereka, anak-anak hendaklah juga turut menyembahyangkan jenazah mereka, memenuhi janji mereka yang belum terlaksana, menyambung tali persaudaraan, dan menghormati sahabat-sahabat mereka. Ini merupakan perkara kebaikan yang boleh dilakukan untuk berbakti terhadap orang tua. Dan yang kelima, memberi nafkah. Termasuk dalam tuntutan berbuat baik kepada ibu bapa juga ialah memberi nafkah kepadanya, hatta kepada ibu bapa yang bukan Islam. Firman Allah Ta'ala yang tafsirnya, dan bergaulah dengan mereka di dunia dengan cara yang baik. Surah Al-Luqman ayat 15. Jadi para ulama sepakat mengatakan bahawa anak wajib memberikan nafkah kepada kedua ibu bapa yang tidak ada pendapatan atau tidak ada harta, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Al-Munzir rahimahullahu ta'ala. Oleh itu, jika seseorang anak mempunyai ibu bapa yang tidak mempunyai harta, yakni fakir, ataupun tidak berdaya untuk mencari nafkah kerana sakit umpamanya, sedang anak itu mempunyai kemampuan dari segi harta ataupun mampu untuk mencari nafkah, maka dalam keadaan ini, anak tersebut wajib memberi nafkah ibu bapanya. Hatta jika ibu bapa yang fakir itu mampu untuk bekerja mencari nafkah, kewajipan memberi mereka nafkah tetap tertanggung ke atas anaknya yang mempunyai kemampuan harta atau kemampuan untuk bekerja mencari nafkah. Ini kerana anak-anak adalah diperintahkan untuk berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Dan adalah tidak patut jika ibu bapa dibebankan untuk bekerja mencari nafkah dalam keadaan mereka yang sudah berumur lanjut dan lemah anggota badan. Jadi dalam konteks ibu bapa yang sudah lanjut usia, tentunya mereka tidak lagi mampu untuk mencari rezeki sendiri. Oleh itu, anak-anak bertanggungjawab untuk memenuhi segala keperluan serta mengurus segala kebajikan yang berkaitan dengan mereka. Wallahu a'lam bissawab.
1: Terima kasih Ustazah di atas penjelasan mengenai tanggungjawab anak kepada ibu bapanya. Auda pendengar muslimin dan muslimat yang dihormati. Demikian tadi kita telah sama-sama mengikuti huraian dan penjelasan lanjut berhubung dengan tajuk Jangan Abaikan Ibu Bapa Yang Berumur Lanjut. InsyaAllah kita akan bersama lagi di dalam siri berikutnya bagi menyambung kembali tajuk kita pada hari ini. Untuk akhirnya, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ani baru namanya sajuk. Mari, ejas lagi suhu ikon ani. Biar jua sajuknya melastak. Mun miani baru ada feel macam lihat wayang. Mana cari muktibiannya? Nah, cak.
1: Astagfirullahalazim. Abang Ani tak benar. Sudah tak memasang ikon. Kipas lagi speednya 5. Membazir banar kan lihat. Nah, Ani lagi suara TV nyaring dipasangnya. Nyaman cuma sih tidurnya.
0: Alai balik sudah. Maaf ya Alai. Lalai sadar kok. Tertidur abang di sofa ni. Nyaman barasa angin ikon sama kipas. Paus-paus.
1: Indah salah abang tertidur ato. Tapi nya ani bah. Luan berpasang ikon kipas sama TV ya. TV langsung indah ada beliat. Ia pulang melihat kita. Dibiarkan dia pulang berpancar-pancar.
0: Banar jua, ini sengaja lah. Astagfirullahalazim, membazir elektrik banar cara abang ini. Maafkan abang lah ya.
1: Indah apa-apa bang, difahami. Ganya perlu jua kita ni pantau penggunaan elektrik kita ni ani bang. Walau tak sekarang ani udah menggunakan sistem prabayar.
0: Aulai, prabayar pun menggunakan duit jua tu ah. Mun udah balik-balik memberi kredit untuk mericas, sama jua namanya membazir tu lah ya.
1: Banar tu.
2: Pantau dan kawalah penggunaan tenaga elektrik habis kita. Berjimat sekarang, untung di masa mendatang.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله, bukakanlah pintu hatiku sebagaimana orang-orang yang arif. Kurniakanlah kepadaku kefahaman nabi-nabi dan ilham para malaikat yang hampir denganmu. Dengan rahmatmu, wahai Tuhan yang maha pemurah lagi maha penyayang.

يعرفه وهو خير الرازقين. صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendaki.

ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya sebanyak 3 kali. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah, Tuhan yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan diri.
1: Doa selepas membaca tahiyat akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa dalam akhir bacaannya, yaitu antara tahiyat dan salam. Baginda membaca, Allahumma ighfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa ant. Maksudnya, ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku yang telah lalu dan yang akan datang, yang kusembunyikan dan yang kulakukan dengan terang-terangan, dan yang kulakukan dengan berlebihan, dan apa sahaja yang engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Engkau yang mendahulukan, yakni yang menyegerakan, dan engkau yang menangguhkan, yakni yang mengakhirkan. Tiada Tuhan melainkan engkau. Hadis riwayat Imam Muslim.

Nur Islam FM, Wadah Tarbiyah Insani. Waktu sekarang 4:01 minit petang. Di pertemuan kita pada hari ini, Isnin 27 Muharram 1448 Hijriah, bersamaan 13 Julai 2026 Masihi, untuk seterusnya kita ikuti bersama rancangan Bimbingan Agama.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Auda, kita bertemu lagi menerusi rancangan Bimbingan Agama Mingguan, dan insyaAllah untuk keluarannya pada kali ini akan membawakan tajuknya Jaga Hati, Lisan dan Tulisan dari Bahaya Ghibah dan Namimah, bersama dengan Yang Mulia Ustaz Pengiran Haji Ridwan Pengiran Haji Badarudin. Rancangan merupakan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama Negara Brunei Darussalam. Kita dengarkan dan ikuti bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya juga dapatlah tadi bertemu lagi dalam rancangan ini dalam tajuk Jaga Hati, Lisan dan Tulisan dari Bahaya Ghibah dan Namimah. Para pendengar yang dirahmati Allah, menjaga hati, menjaga lisan dan juga menjaga tulisan dari bahaya ghibah dan namimah adalah satu kewajipan yang ditekankan kuat dalam syariat. Kerana apa? Kerana kedua perbuatan ini termasuk dosa-dosa besar yang merosak hubungan antara manusia dan menghapus pahala seseorang, iaitu ghibah dan juga namimah. Apakah yang dimaksudkan dengan ghibah dan namimah? Para ulama menjelaskan bahawa ghibah adalah menyebut seorang Muslim dengan sesuatu yang membuatnya tidak suka jika ia mendengarnya, meskipun hal itu adalah hal yang benar. Dalam penjelasan ulama disebutkan bahawa ghibah adalah zikruka akhaka bima yukrah, menyebut saudaramu dengan sesuatu yang ia benci, dan jika tidak benar maka itu menjadi buhtan ataupun fitnah. Zikruka akhaka bima yukrah in kana fihi ma taqulu faqad aghtabta wa in lam yakun fihi faqad buhtan. Ya, menyebut salam dengan sesuatu yang ia benci jika sekiranya apa yang di cakapkannya itu yang walaupun ia benar tetapi yang dia suka, itu adalah ghibah. Wa in lam yakun fihi faqad buhtan, dan apa yang dicakapkannya itu tidak benar, jadi ia disebut dengan fitnah. Adapun namimah adalah memindahkan pembicaraan dengan tujuan merosakkan hubungan, sebagaimana yang dijelaskan ihfaz lisanaka minan namimah wa hiya nuqilan kalam bainan nasi ala jihatil ibsan. Jaga lisanmu daripada namimah, iaitu memindahkan ucapan antara manusia dengan maksud untuk membuat kerosakan, membawa cerita sana sini dengan tujuan untuk merosakkan. Namimah boleh kita ni sabut dalam bahasa kita ni, iaitu batu api lah. Cerita sana sini, sebarkan cerita-cerita anda benar. Juga disebut sebagai di kalangan dosa-dosa besar yang menyebabkan permusuhan. Dalam sebuah hadis disebutkan la yadkhulul jannata namam, iaitu tidak masuk syurga bagi orang yang disebut namimah itu tadi, orang yang batu api ini tidak akan masuk ke dalam syurga. Bahaya kedua-dua perbuatan ini adalah sangat berat. Disebutkan bahawa namimah termasuk penyebab kerosakan hubungan yang digambarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai al-haliqah tuhlaq ad-din. Ia boleh membuang, iaitu menghilangkan agama seseorang. Al-Quran pun mengecam kedua perbuatan ini antara lain melalui ayat 11 surah Luqman. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hammazim masya'in binamim. Yang suka mencaci daging, yang suka menyebarkan fitnah hasutan untuk memecah belahkan orang ramai. Dalam surah lain lagi, iaitu surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebahagian

prasangka itu adalah dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menjaga mengunjing ataupun mencari orang sebagai yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Dalam perkara ini, apa yang perlu kita ni buat dalam menghindarkan penyakit ini? Beberapa nasihat penting untuk menjaga diri daripada ghibah dan juga namimah ini. Pertama sekali, iaitu menjaga lisan dari segala ucapan yang tidak bermanfaat. Nabi bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, maka katakanlah yang baik, ataupun kalau anda katakan yang baik, lebih baiklah diam awli yasmud. Yang seterusnya, mengingat bahawa, dan perlu ingat bahawa ghibah dan namimah dapat terjadi bukan hanya dengan ucapan, tetapi juga dengan tulisan, isyarat ataupun penyebaran informasi. Dalam penjelasan ulama disebutkan bahawa namimah dapat terjadi melalui al-qawlu awil kitabah awil rumzu awil iman. Demikian pula ghibah boleh terjadi dengan perkataan, dengan tulisan, dengan isyarat gambar dan isyarat badan, tangan dan sebagainya. Jadi berbagai cara yang boleh terjadi dari segi ghibah dan juga namimah. Seterusnya, menyedari beratnya hukuman. Disebutkan bahawa manusia akan terjerumus ke dalam api neraka disebabkan hasa'idi al-sinatihim, hasil sumber dari ucapan lisannya. Penyebutan ghibah dalam Al-Quran diibaratkan seperti memakan bangkai saudara sendiri. Suatu gambaran yang sangat menjijikkan. Katani pun disuka memakan bangkai saudara katani sendiri. Dalam Al-Quran yang saya sebut tadi, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtum. Pasti katani kan tidak akan sanggup untuk memakan bangkai saudara katani sendiri. Seterusnya, menghindari perkumpulan dan pembicaraan yang penuh celaan. Ulama menegaskan bahawa ghibah mungkin dibolehkan dalam beberapa keadaan syar'i. Namun namiah tidak dibolehkan oleh sesiapa pun. Karena itu, prinsip dasar bagi seorang Muslim adalah memastikan setiap ucapan dan tulisan membawa manfaat dan bukannya membawa mudarat. Para pendengar yang dirahmati Allah, dan dilihat lagi, menjaga hati di selain tulisan berarti tidak berprasangka buruk, tidak menyebarkan aib, tidak memindahkan ucapan atau memecah belahkan satu kumpulan, serta hanya berbicara ketika ada kebaikan yang jelas. Ucapan yang biasa-biasa sekalipun dapat menjadi haram jika mengarah kepada kerosakan hubungan. Pendengar yang dirahmati Allah, para ulama juga memperingatkan bahaya terhadap kehidupan akhirat. Dalam syarh Riyadhus Salihin dijelaskan bahawa orang yang mengghibah akan memberikan pahala terbaiknya kepada orang yang dicela. Fa innaka idza ghatabat ahadan fa innahu yawmal qiyamah ya'khudhu min hasanatik fa in baqiya wa illa akhadha min sayyiati alladhi aghtabathum wa taraha 'alayka thumma turhad fin nar. Itu apabila orang sudah mengghibah seseorang pada hari kiamat nanti, kebaikan orang yang mengghibah itu akan dia ambil kepada orang yang diribahnya tadi itu. Dan kalau itu ada, kalau tidak ada, jadi kejahatan orang yang diribah itu akan diserahkan kepada orang yang mengghibah tadi itu. Jadi ada kerugian di sana itu, dan dihumbankan ke dalam api neraka. Para ulama menekankan bahawa menjaga lisan termasuk menjauhi celaan, caci maki dan ucapan buruk secara umum. Dan para ulama menjelaskan hikmah kenapa ghibah dan namimah diharamkan
kerana keduanya menghasilkan kehancuran, iaitu perbuatan ini mematikan kasih sayang dan menghancurkan persaudaraan. Pada pendengar yang dirahmati Allah, bentuk ribah ini juga kita lihat di dalam media sosial lah, seperti komen, kata ni komen yang negatif, iaitu membuat konten gosip-gosip dan kadang-kadang penyebaran gambar-gambar yang tidak benar. Ini sangat-sangat merugikan dan juga sangat-sangat membahayakan. Jadi bagaimana cara kita ni menghindari dosa dalam media sosial ini? Kita ni perlu saring, kita ni lihat dulu adakah perkara ini betul ataupun salah. Jadi kita ni perlu lihat di sana itu sebelum kita ni kan mengongsikan kepada orang-orang lain. Ini perlu, karena ia boleh saja benda itu yang kita ni kan panjang-panjangkan itu adalah tidak benar. Jadi ia saja membuatkan kerosakan perhubungan kita ni dengan orang yang sudah kita ni kongsikan gambar-gambarnya ataupun kata-katanya itu. Dan perkara-perkara itu sebenarnya ia yang dah pernah buat, ia yang dah pernah cakapkan. Tetapi kita ni sebar-sebarkan cakap-cakapnya, menjadikan hubungan kita ni dan orang itu menjadi renggang dan juga menjadikan ada permusuhan yang besar di antara keduanya. Jadi selain itu, fokus pada hal positif, gunakan media sosial untuk membagikan ilmu. Jadi pada pendengar yang dirahmati Allah, jadi untuk dalam akhirnya kita ni, kesimpulannya, ribah mengumpat namimah, mengandu domba akan mendatangkan, kalau kita ni meninggalkan perkara ni, penyakit ini, ia akan mendatangkan kita ni ketenangan hidup, menyelamatkan pahala amal dan menjaga harmonian masyarakat. Kedua perbuatan ini dilarang kerana dalam agama, kerana memacu kebencian, menghidupkan kebencian, merosakkan persaudaraan, serta diibaratkan seperti memakan daging saudara sendiri yang sudah mati. Jadi kita ni jaga kehormatan dan persaudaraan dengan meninggalkan dua penyakit ini, iaitu penyakit ribah dan juga namimah. Apapun caranya, dari segi bercakap, dari segi tulisan, juga dari media sosial, perlu kata ni hindarkan dan perlu kata ni tinggalkan, kerana ia akan mendapatkan ataupun mendatangkan ketenangan jiwa dan juga hati, dan juga terhindar daripada azab dan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha, astaghfirullah al-azim li wa lakum, wa billahi taufiq wa hidayah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kita renungkan terlebih dahulu firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan dalam surah Al-Ahzab ayat 56, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mengucap salawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat ke atasnya, yaitu ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai ucapan salam sejahtera dengan penghormatan.

0: yang sebenar-benar penghormatan. Ia begitu jelas sekali betapa pentingnya ucapan salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Allah dan para malaikatnya sendiri. Allah yang Maha Pencipta. Allah lah yang mendatangkan segala kebaikan dan keburukan, dan segala kekuasaan adalah ketentuan datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ucapan salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan satu kerahmatan ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah yang Maha Pencipta ini yang kita sembah setiap hari mengucapkan salawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam, dan juga para malaikat yang mana para malaikat ini la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat, malaikat Allah ini tidak pernah durhaka kepada Allah, tidak seperti manusia, dan para malaikat selalu ataupun akan melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas kemuliaan para malaikat ini, para malaikat mengucap selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Maka Allah menyuruh kita kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah selawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi apalah kita ini lagi? Kita ini sebenarnya adalah manusia yang banyak kekurangan. Tapi oleh kerana menyahut firman Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lupa untuk memperbanyakkan ucapan salawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim.
1: Audio tu sekarang 4.19 minit petang, 4.30 minit petang nanti awak akan dapat mengikuti rancangan Kuliah Mufti. Buat awak yang sedang memandu, berhati-hati selalu. Semoga selamat sampai ke destinasi.

0: FM. Berorders ketika kita ikuti bersama doa selepas bertugas.
1: Doa selepas bertugas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu 'alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

0: Baru dan untuk seterusnya kita ikuti bersama Kuliah Mufti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Mufti kali ini kita dengarkan bersama Yang Berhormat Pihin Datu Sri Maharaja Datu Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid Mufti Kerajaan mengenai Ukhuwah Fillah. Selamat mengikuti.
2: Doa. Iya. Dasar doa semuanya bagus. Semua doa adalah baik belaka. Doa adalah interaksi hamba dengan Allah. Jangan perkecilkan doa dan jangan pandang serong terhadap doa. Tahukah kita, bukan kita manusia sahaja yang berdoa, malahan makhluk hayawan juga, saudara. Makhluk hayawan juga berdoa. Berdoa untuk keselamatan apabila berlaku musibah. Di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salam telah berlaku kemarau panjang. Hujan tidak turun-turunnya. Pohon-pohon kayu mati. Tanah jadi kering kuntang. Manakala keadaan ini sampai di puncaknya, maka keluarlah Nabi Allah Sulaiman bersama-sama para sahabatnya untuk memerhatikan keadaan rakyat dan persekitaran. Tiba-tiba baginda ternampak seekor semut betina. Semut betina sedang mendongakkan kepalanya ke langit. Perkara ini turut menarik perhatian Nabi Allah Sulaiman. Sebaik-baik sahaja selesai kerja sang semut, Nabi Sulaiman berpaling kepada para sahabat dan bertanya, "Atadruna madza taqul?" Adakah kamu semua tahu apa yang dikata oleh sang semut?

ini? Menjawab para sahabat, wahai Nabi Allah, hanya Allah jua yang maha mengetahui apa-apa yang dikatakan oleh sang semut. Maka menjelaskan Nabi Allah Sulaiman, innaha tab'ullah,

0: Dengan adanya tadian ini, ini lagi menguatkan bahawa sembahyang itu mencegah daripada kita ini melakukan kemungkaran. Serta tugas-tugas yang lain yang perlu dilakukan dalam solat. Jadi kalau kita ini lihat di sini, artinya makna hakikat solat yang batin, artinya juga ialah ia memahami tugas-tugas yang lain perlu dilakukan dalam solat. Justru itu, solat yang zahir itu ibarat bahagian tubuh badan anggotanya, manakala solat yang batin itu ialah pada bahagian hati dan rahsianya. Di sini kan nyatunya apa tu namanya, bahagian hati itu dan sir. Sembahyang yang zahir itu ialah anggota badan. Kan tadi rupa zahir itu ada kepala, ada badan, ada roh, ada anggota, ada perhiasan. Dikuatkan lagi dengan kekhusyukan tadi itu, iaitu rupa batin, khusyuk, hadir hati, ikhlas, memahami makna bacaan. Jadi mungkin ini dapat, kalau orang bertanya macam mana mendapatkan solat khusyuk, inilah di antaranya jawapannya tu. Di antaranya tu kata ni mesti itulah menggunakan
1: hati,
0: menghadirkan hati. Dan kalau tadi lihat di selepasan ini ya,
1: tazallul dan tafahum.
0: Tafahum, itu sudah tadi ya.
1: Yeah.
0: Dan demikian itu tempat tilik hak Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ini mahal ni ya. Tempat tilik hak Allah Subhanahu Wa Taala daripada hambanya, iaitu hati dan sir. Di sini maksudnya artinya, makanya pada bahagian hati dan rahsia itulah sebenarnya yang menjadi nilaian di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun bentuk rupa kita ni, apapun basar badan kita ni, anggota kita ni ke, tangan kita ni ke, basar kaya, damit kaya,
1: sado
0: kaya, kalau kakinya tu kan, kalau orang apa ni fit berlari laju, olahragawan, kakinya basar dan sebagainya. Yeah. Tapi Allah ni melihat tu, dah ada melihat, kurus ke, apakah dia melihat? Yang penting hati yang tersembunyi di dalam badan kita ni. Dia kata ni tahu di mana. Apa itu sebabnya kalau kita ni lihat hati ni cantiknya, al umur bima qasidha innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih ila akhirah. Kalau kita lihat ulama berpendapat mengenai dengan hati aninya, umpamanya itunya hadis hati aninya umpama sepertiga ilmu. Sebabnya dengan hati itu tadinya, kalau kita ni ada hati, kita ni dapat apa saja ilmu. Cantik tu. Sebab kalau kita ni lihat kehidupan kita ni ini sehari-harian, indah lari daripada niat. Macam Jijaya ni kan. Kenapa kita berinteraksi ataupun mengadakan program
1: pengajian kitab turas.
0: Pengajian kitab turas.
1: Niatnya untuk mengaji.
0: Untuk memperdalami ilmu. Mesti ada hajat. Mesti ada niat atau mesti ada kasat. Jadi kita ni lari. Macam saya, kenapa saya megang pen? Pensel ni. Lawa kan pensel saya ni, dia nampak. Rupanya dia tercari pensel, rupanya pakai pensel anak. Masya-Allah. Jadi kalau kita ni lihat di sini, semua perbuatan kita ni tu indah lari daripada niat.
1: Hati.
0: Daripada hati. Jadi Allah dah melihat pen ni lawa kah, cantik kah, tapi ia punya nilaiannya tu keikhlasan kata ni menggunakannya. Benar kan ini, kalau kata ni menunjuk-nunjuk supaya dia jaya jelas pen saya lawa.
1: Minggu depan balik.
0: Masya Allah. Jadi itu kan, semua tu nilaiannya tu pada sisi Allah. Dan kata ni dah nampaknya, kata ni dah boleh menilai seseorang tu melalui perbuatan zahir saja. Sebab kata ni dah dapat macam syairan atunya, si Bandar yang menerangkan. Dan kata ni dapat tu. Sebab ni keikhlasan hati itu hanya Allah Subhanahu Wa Taala
1: yang menilai,
0: yang tahu, yang dapat menilai. Siapa yang dapat menilai itu azim tu. Masya Allah. Macam mana akan menilai keikhlasan hati itu? Hadir hati pun tu susah. Kita ni kan menghadirkan diri, contohnya kan kalau kita ni diamanahkan ataupun dipertanggungjawabkan melaksanakan tugas, jangan tersusah-susah. Awal datang saja bekerja pukul 6.30. hadirkan dah hati kita ni ikhlas untuk datang awal lah tu. 6:30. Macam 6:30. Sepatutnya 7:45 kalau

0: awan dalam perkhidmatan awam. Yeah. Ha? Kalau di sekolah, lagi awal.
1: Lagi awal.
0: Lagi awal. Boleh kita kena menghadirkan keikhlasan hati itu? Ha, jadi perkara itu kita katanya dapat apa nilai. Katanya datang, ha? Awal tidak datang. Benarkan ikhlas. Wallahu alam. Tapi kita haraplah, ha? Mudah-mudahan kita ini berpikiran positif, insyaallah bersangka baik. Ia memang ikhlas, ha? Dan kita ini berdoa. Kalaupun macam saya, ha? Kalau tidak ikhlas, kita ini cuba betulkan niat kita ini.
1: Perbaiki
0: dari semasa ke semasa.
1: Betul. Insyaallah, mudah-mudahan.
0: Insyaallah. Okay.
1: Sampai habis sudah tu.
0: Ataupun kita ini teruskan ataupun kita ini tutup ni.
1: Tilik hak ya habis.
0: Cuma
1: kata Imam Ghazali ini panjang kali ini, Ustaz.
0: Panjang.
1: Jadi kita ni akan buat sedikit kesimpulan lah, Ustaz, ya.
0: Kena
1: okay. Dengan apa yang telah pun kita ni sentuh, iaitu zahir dan batin, dan telah pun disebut di sana tazallul dan
0: tafahum.
1: Sedikit kesimpulan, Ustaz.
0: Kalau kita ni lihat, memang kita ni tidak meragui bahawa sembahyang itu tadi yang kita ni bincangkan di dalam pengajian kitab Turas pada malam ini, jelas menjelaskan kepada kita ni bahawa sembahyang itu tadi dapat mencegah diri kita ni daripada kemungkaran. Tinggalnya macam mana kita ni akan menjayakan ataupun mempercayai firman Allah Subhanahu Wa Taala ni tadi. Dan kalau kita ni lihat, bukan itu saja peranan sembahyang itu, tapi ia sedikit sebanyak membantu kita ni lebih mendisiplinkan diri kita ni melakukan sembahyang. Contohnya kalau kita ni lihat, ada syarat-syaratnya di dalam sembahyang itu tadi. Kalau kita ni tidak patuhi, apa akan terjadi? Maka sembahyang kita ni akan batal. Kalau rukun-rukunnya kita ni tidak tunaikan, kalau hayat kita ni tidak lakukan, kalau abad kita ni tidak lakukan, maka kesempurnaan sembahyang itu tadi mungkin berkurangan. Kalau kurang, artinya sembahyang kita ni akan kurang. Jadi kalau kita ni lihat, kenapa, wallahu alam, jika berlaku, kalau berlakulah orang yang bersembahyang itu juga melakukan kemaksiatan, kemungkaran dan sebagainya, itu antara sebabnya. Sebab ia meninggalkan hayat, indah mengindahkan abad, dan indah apa tu nya orang menekankan sembahyang rukun, rukun-rukun sembahyang tadi itu. Apalagi dari segi keikhlasan hati, apalagi dari segi apa tu, kekhusyukan, hadir hati dalam sembahyang. Kadang-kadang kita ni sudah terbiasa, al-ma'lum lah katanya ini, apabila kita ni sudah biasa melakukan, mudah tah macam angan-angan bah. Macam kalau kita ni menderep biasa, mudah kan kadang-kadang kita ni menderep, sepatutnya masuk simpangan ni, tetap limpas.
1: Di bawah sedar tu.
0: Di bawah sedar. Sebab biasanya macam saya, kadang-kadang apabila bekerja, kaupis. Biasa kan sudah jalan itu. Jalan itu kaupis.
1: Rutin
0: sudah. Tahu-tahu sepatutnya berpusing antara nak sekolah agama. Ketinggalan anak agama. Limpas simpang. Paksa lagi yutan. Dengar polis. Saya berpusing arah yutan yang dibenarkan. Allah alam bisawab.
1: Baik, Ustaz. Ada pernah lagi 5 minitnya. Baru saya melihat ni yang dihantarkan pukul 9.46. Tapi sebenarnya orang ini tadi telah pun menghantar sebenarnya sebelum ini, pada pagi tadi.
0: Deposati.
1: Soalan yang sama pulang ni. Barangkali rasa-rasanya tempat ini sesuai kali bah. Saya bacakan sekali ya, Ustaz. Daripada WhatsApp, daripada Saunah yang berada di Pelambayan. Katanya, saya ada kawan yang sering mengerjakan solat. Berkaitan peluangnya sebenarnya. Saya ada kawan yang sering mengerjakan solat. Pendek katanya, anda pandai tinggal solat waktu. Waima pun solat sunat-sunat lain pun dikerjakan.
0: Alhamdulillah, Masya Allah.
1: Masalahnya, ada masalah dia. Kenapa manusia ininya, kasar bunyinya, kenapa manusia ininya masih suka berburuk sangka ada orang lain, mengumpat dan berhenti dan sebagainya. Apakah solatnya tidak diterima atau bagaimana?
0: Maksudnya tadi itu orang itu menunaikan sembahyang, tapi
1: sembahyang sunat pun ditinggal.
0: Tapi melakukan mengumpat, jatuh maksudnya kan?
1: Yang tadi tadi sebut mengenai kemungkaran ini.
0: Masya Allah.
1: Ada pulang disebut tadi sebenarnya, tapi saya nak melihat ini baru melihat 9.46.
0: Okay.
1: Artinya ada dalam 10 minit yang lalu.
0: Okay. Wallahu'alam bisawab. Seperti mana yang saya katakan tadi itu, manusia ni indah lari bahasa.

0: sebenarnya daripada gangguan syaitan. Bisikan-bisikan syaitan itu sentiasa. Jadi kalau kita ni lihat, kalau orang yang macam ni mengumpat dan sebagainya, kita ni cek semula lah iman kita ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Benarkah ia sembahyang tadi? Wa imam pun ianya tadi itunya sembahyang sunat-sunat pun dah tinggal dan sebagainya. Ha? Sebab kalau kita ni lihat, yang kena nilai itu bukan dari segi ia melakukan banyak ataupun sedikit. Dia kena lihat tu. Ha? Yang kena lihat ialah keikhlasan hatinya.
1: Itu dah tilik hati.
0: Keikhlasannya tu kan tadi di ujung ni tanya. Dan apa tu nya?
1: Tempat tilik hak Allah.
0: Tempat artinya
1: ialah hati dan menzahir
0: hak Allah Subhanahu taala
1: di dalamnya.
0: Hati dan sir. Jadi kalau kita ni lihat di sana, yang kena lihat itu sebenarnya yang kena nilai. Macam saya, mana bis kita tahu saya ni ikhlas kinda menerangkan atau ada sebab ke ambil nama ke, wallahu alam. Itu cuma apa tu andaian-andaian. Dan apa tu namanya, kita ni sebenarnya yang dimaukan itu ialah keikhlasan. Jadi apabila ia macam orang ni tadi, wallahu alam. Tapi kita ni harap-haraplah orang yang menunaikan sembahyang itu ia berusaha mengikhlaskan hatinya menunaikan sembahyang. Dalam masa yang sama belum lagi dapat membuka hatinya ataupun mencegah dirinya daripada kemungkaran, ada sebab-sebab tertentu. Kita ni dia lari daripada cubaan, bah. Dia lari daripada cubaan.
1: General, betul.
0: General. Sebab yang turun tu general lah. Bukannya general lah. General Basar. Anggota apa tu tentera yang punya orang. Seperti mana kata JJ, ini satu pemikiran yang anina. Kalau orang yang indah beriman, ania punya yang turun. Anak-anak apa tu? Bodek lah tu. Bodek-bodek saja. Askar-askar damit. Tapi apabila yang kuat imannya dan sebagainya, ia akan dicuba. Dengan yang ini, kadang-kadang kita ni pun ada perasan, bah. Melakukan kemungkaran itu, kadang-kadang payah kita ni kan mengelakkan. Macam tengah-tengah ia bercerita pasal seseorang, tahu-tahu terlabihkah, tersasulkah. Jadi macam apa namanya, terumpat dah jadinya. Terumpat jadinya. Jadi mungkin bukan niat di hatinya. Kita ni berbaik sangka. Mudah-mudahan saja bukan niat hatinya untuk mengumpat. Sebab kalau kita ni melihat, mengumpat ni ada dua. Mengumpat kerana kebaikan dan mengumpat kerana kejahatan. Ada bezanya tu nanti, insyaAllah. Kalau kita ni lihat, apa tu namanya, kejahatan tu, kalau ia mengumpat saja lah tah. Tapi kalau ia mengumpat untuk memaklumkan kepada orang bahawa, tapi sebaiknya ditapuk lah namanya tu. Apa tu?
1: Dirahsiakan.
0: Dan sebagainya. Tujuannya sebagai apa tu namanya, amaran kepada kawan-kawan kita ni. Macamnya Syianu tu ni, tu punya penipu. Tapi tujuan kita ni untuk supaya kita ni jangan percaya cakap orang tu. Jadi ada niatnya tu. Balik lagi kepada niat. Jadi kita ni lihat lagi tujuan niat ia bercakap cemata tu, bah. Adakah ia baik ataupun sebaliknya?
1: Adakah memburukkan semata-mata
0: ataupun
1: peringatan?
0: Masya-Allah. Masya-Allah.
1: Okey, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Itulah jawapan ringkas lah, tapi panjang pulang sudah tu. Tapi kalau saya secara pemikiran lah, ndak pulang saya tu. Yang beritahu tadinya pasal oleh kerana dua kali mengantar siang dan malam.
0: Jawapan tadi pagi dia saya mendengar.
1: Tadi pagi pun saya tidak berani menjawab juga. Ini oleh kerana dua kali ni saya bagi anulah. Ia membuat kemungkaran itu baik sudah tu. Kalau dia langsung dah semayang, lagi teruk kemungkaran.
0: Masya Allah.
1: Terus tu, Ustaz.
0: Lurus.
1: Dia terkawal sedikit, betul. Alhamdulillah.
0: Masya
1: baik, tadi sangat baik sekali, Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz dan terima kasih kepada penghantar SMS dan juga kepada pemanggil kita tadi, Awang Muhammad. Daripada Mangkubau. Terima kasih dan mudah-mudahan kita akan berjumpa di lain kesempatan. Kita akhiri pertemuan kita pada kali ini dengan aku laqali hadza astaghfirullahalazim li wa lakum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dari kami untuk bis kita.
4: Inilah Radio Brunei.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bulkiah Mu'izzaddin Wataulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah perutusan takziah kepada Tuan Yang Terutama Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat China dan Tuan Yang Terutama Li Qiang, Premier of the State Council, Republik Rakyat China, Kerajaan dan Rakyat Republik Rakyat China berikutan dengan kejadian banjir dan tanah runtuh di beberapa wilayah di Republik Rakyat China baru-baru ini sehingga mengakibatkan kehilangan nyawa dan kerosakan harta benda. Paduka-paduka anakda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bulkiah Mu'izzaddin Wataulah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Muda Abdul Matin Menteri Hal Ehwal Luar Negeri dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengarah Anak Puteri Azimah Nikmatul Bulkiah berkenan menerima ganjaran kemenangan Skim Penggalak Kecemerlangan Sukan SPKS. Majlis berlangsung di Istana Nurul Izzah Jerudong. Ganjaran tersebut merupakan pengiktirafan atas kejayaan pasukan polo negara memenangi pingat perak dan gangsa pada Sukan Temasya Sukan Asia Tenggara Sukan C ke-33. Juga menerima Yang Amat Mulia Pengiran Muda Bahar Ibni Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadong Sahibul Mal Pengiran Muda Haji Jeffrey Bulkiah. Sementara itu, beberapa orang atlet jurulatih dan Persatuan Sukan Kebangsaan turut menerima ganjaran kemenangan SPKS. Majlis penyampaiannya diadakan di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan disempurnakan oleh Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Para penerima berjaya meraih pingat pada temasya sukan tersebut yang berlangsung di Thailand pada tahun lalu. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara, Pengiran Muda Haji Sufri Bulkiah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, bersabda mengingatkan para atlet yang mewakili negara ke Sukan Commonwealth Glasgow untuk bertanding dengan penuh bersemangat juang yang tidak kendur-kendur dan bukan hanya sekadar penyertaan sahaja. Duli Yang Teramat Mulia bersabda demikian pada majlis penyerahan bendera negara kepada kontinjen negara ke Sukan Commonwealth ke-23. Majlis berlangsung pagi tadi di Stadium Negara Hassanal Bulkiah Berakas. Dalam sabda, Duli Yang Teramat Mulia mengingatkan para atlet untuk memberi tumpuan dan komitmen kerana ia merupakan salah satu pemangkin yang bakal membawa ke arah kecemerlangan serta menggunakan kesempatan yang ada untuk membuktikan kebolehan masing-masing. Penyertaan kontinjen negara kali ini yang menyaksikan penyertaan wanita, sabda Duli Yang Teramat Mulia, menunjukkan negara sentiasa mengutamakan penyertaan wanita dalam sukan secara inklusif bagi memastikan keseimbangan jantina dalam pembangunan sukan. Terdahulu dalam sembah alu-aluan Yang Berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, antara lain menekankan di samping mengejar kecemerlangan prestasi, para atlet negara diingatkan supaya menjaga tingkah laku dan nama baik negara dengan penuh integriti. Duli Yang Teramat Mulia menyerahkan bendera negara kepada Pengiran Siti Amal Jariah binti Pengiran Haji Mat Jinin, Chief de Mission Kontinjen Negara ke Sukan Commonwealth.

skor Scotland. Tahun ini, negara Brunei Darussalam sekali lagi akan menyertai Sukan Commonwealth dengan penyertaan dalam tiga acara sukan iaitu olahraga, renang dan angkat berat. Kontingen negara terdiri daripada 6 atlet, 3 daripadanya wanita dengan diiringi 6 orang pegawai. Para pelajar Universiti Teknologi Brunei UTB diingatkan untuk menggunakan teknologi secara bertanggungjawab, terutama kecerdasan buatan AI generatif. Di samping, terus memiliki pemikiran kritis dan sikap tanggungjawab. Ia merupakan dasar sifar toleransi UTB terhadap buli, selaras dengan seruan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk memupuk insan mulia yang bebas daripada tingkah laku berbahaya. Perkara tersebut ditekankan oleh NAB Chancellor UTB semasa perasmian Minggu Orientasi UTB bagi mengalu-alukan pelajar baharu tahun akademik 2026-2027. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. Datin Paduka Profesor Dr. Dayang Hajah Zohrah binti Haji Sulaiman juga menekankan mengenai pencapaian UTB antaranya berada di antara 20 teratas di Asia Tenggara dalam ranking Universiti Dunia Pendidikan Times Higher, yakni ranking rintis bagi Asia Tenggara 2026 dan kedudukan ke-613 dalam ranking Universiti Dunia QS 2027. Tahun ini UTB menerima 872 pelajar baharu, satu peningkatan ketara daripada 670 orang pada tahun lalu. Minggu orientasi berlangsung sehingga 18 Julai. Ia antaranya diisi dengan taklimat akademik, sesi motivasi, ceramah agama, lawatan kampus dan aktiviti sukarelawan. Pelancaran 5 buah buku terbaru terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka mencerminkan komitmen berterusan dalam menyokong usaha penghasilan karya-karya berkualiti yang menyumbang ke arah pembangunan ilmu dan warisan negara. Diadakan bersempena sambutan Pesta Buku Brunei 2026, pelancarannya berlangsung pagi tadi di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah. Pelancarannya disempurnakan oleh Dr. Dayang Hajah Lili Suzana binti Haji Syamsu, Timbalan Setiausaha Tetap di Kementerian Pendidikan. Juga diadakan penyampaian buku dan dokumen perjanjian kepada para penulis sebagai penghargaan atas sumbangan memperkaya khazanah penerbitan negara. Majlis disirikan dengan persembahan bicara berirama bahasa isyarat sebagai wadah terbaik memupuk kesedaran mengenai kepentingan komunikasi inklusif sejak usia awal. Juga hadir Dr. Siti Nurkhalbi binti Haji Wahsal Fela, Timbalan Setiausaha Tetap Kebudayaan, Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan. Pesta Buku Brunei 2026 diteruskan lagi dengan pelbagai aktiviti dan bengkel untuk para pelajar sekolah-sekolah rendah dan orang ramai. Jabatan Muzium-Muzium Brunei mengadakan bengkel permainan tradisi dalam usaha memperkasa seni permainan berkenaan dalam kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Bengkel diadakan di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasanah Bolkiah Berakas. Program Kemahiran Hidup Pembuatan Kek Asas Anjuran Persatuan Pemedulian Sokongan Selepas Penjagaan AFSA memberi pendedahan serta kemahiran praktikal dalam seni pembuatan kek yang memberi manfaat kepada peserta sebagai asas untuk memulakan perniagaan. 8 orang menyertai program itu yang berlangsung di Pejabat AFSA Jalan Kebangsaan. Hadir Dayang Hajah Johanna binti Haji Muhammad Jaya Yang di-Pertua Persatuan. Kerja-kerja penyucian tangki air A2 Jalan Parak Perumahan Negara Penaga akan dijalankan esok. Bekalan air di kawasan Jalan Parak dan sekitarnya akan terjejas. Kerja-kerja penyucian bermula 8 pagi. Kerja-kerja penyucian tangki juga akan dijalankan di Kampung Pandan, Daerah Blayet. Bekalan air di Kampung Pandan B, Kampung Pandan C dan sekitarnya akan terjejas kerja-kerja penyucian bermula 8 pagi. Sementara itu, kerja-kerja penyucian tangki booster rumpau juga akan dijalankan esok bermula pukul 8.30 pagi. Bekalan air
di Kampung Bukit, Kampung Long Mayan, Kampung Rumpau dan sekitarnya akan terjejas

0: Sebahagian kawasan terlibat berkemungkinan mengalami tekanan air rendah, terutama kawasan tanah tinggi. Bagi permohonan pembekalan air, hubungi talian Darussalam 123. Sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Norima Haji Kamis, Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita suara saya, kerabat awal ikuti, mersi berita perdana jam 7 pagi esok waktu Brunei.

0: M. Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Stewards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya

Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah pukul 10:27 menit malam waktu Brunei Darussalam. Alhamdulillah. Untuk pertemuan kita hari ini, hari Senin malam Selasa 28 Muharram 1448 Hijrah bersama 13 hari bulan Julai 2026 Masih. Cukup sampai di sini saja. Saya berdua bersama dengan anda. Dan akhir dalam aku lakukan oleh hadha wa sallallahu alaihi wa sallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Alhamdulillah ya rabbil alamin. Alhamdulillah. Awak ada pendengar yang dirahmatullah. Demikian surah azan yang menandakan masuk naikkan sembahyang fardu subuh. Dan sebagai panduan kita bersama salat fardu subuh akan berakhir pada pukul 6.15 minit pagi. Sementara itu masa duha 6.39 minit pagi. Pertama, kita di bagian hari ini Selasa 28 Muharram 1448 Hijrah bersamaan dengan 14 Julai 2026 Masihi. Audin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sabar iaitu meneguhkan diri dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menahannya dari perbuatan maksiat kepadanya, serta menjaganya dari perasaan dan sikap marah dalam menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Islam sangat menganjurkan umatnya untuk sentiasa memiliki sifat sabar, kerana sabar merupakan salah satu sifat mahmudah yang terpuji. Kita sebagai seorang manusia, kehidupan kita akan sentiasa diwarnai dengan ujian, kadang-kala ia datang dalam bentuk kesenangan maupun kesusahan. Oleh itu, setiap perkara ataupun tindakan yang dilakukan oleh manusia menuntut rasa penuh sabar, kerana itu mengukur sejauh mana ketakwaan dan keridhaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga hendaknya kita sebagai seorang yang beriman di dalam menempuh kehidupan ini. Kesabaran yang didukung keridhaan akan membekalkan seorang mukmin dengan kecekalan jiwa serta ketajaman minda untuk bangkit menghadapi cabaran dan ujian yang telah diberikan, supaya dapat merasakan dan mengambil hikmah serta menjadi seorang yang lebih matang dan juga lebih beriman. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156 yang maksudnya, dan kami akan menguji kamu dengan sedikit perasaan takut, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampailah kabar gembira kepada orang yang sabar, iaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, sesungguhnya kami milik Allah Subhanahu wa taala dan kepadanya lah kami kembali. Surah Al-Baqarah ayat 155 hingga 156. Sabar bukanlah perkara yang mudah untuk diterapkan dalam kehidupan setiap hari, terlebih lagi dalam masalah dan ujian yang harus kita hadapi. Kerana sabar adalah mengenai bagaimana kita menahan ataupun bertahan, yakni menahan diri dari rasa gelisah, cemas, amarah, menahan lidah dari keluh kesah, dan menahan anggota tubuh badan dari kekacauan yang mungkin terjadi dari berbagai sebab, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain. Dengan memiliki sifat sabar, masalah yang kita hadapi akan menjadi terasa lebih ringan. Dengan sabar, masalah yang kita hadapi boleh diselesaikan dengan lebih efektif. Dengan sabar, masalah yang kita hadapi dapat diselesaikan tanpa meninggalkan rasa sakit hati ataupun dendam dalam diri dan juga terhadap orang lain. Dengan sabar pula, kita akan sentiasa menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan tenteram, tanpa merasa gelisah dan bermuram hati. Kerana sabar merupakan senjata utama yang terpenting.

الله أكبر.

Alhamdulillah, hadirin pendengar yang dirahmati Allah, demikian kita bersama secara langsung sembahyang fardu subuh dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan.